0: Yeshua say we Yesu.
1: Amen.
0: Yam pa bon se my asan ne dua ne.
1: Yes.
0: We Yesu din mti.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Ozu betu na fe. Na wa balai ni so ba panya misra o. 0302 030
0: 221 221
2: 65
0: 65
2: 45
0: 45
2: 030